0: Jumatatu omeraba ikijuma saro monare entiba omeza show so mwanenke waliem
1: Hoyen FM Ewangan Olo Show
2: Ewangan Olo Show
3: Ewangan Olo Show Mayen FM.

sempe wira ora langa sempe wedi kenya gagi yogi era na kenya jangkar no la iruri era la yeso kristo angka ya magelani kenya gagi yogi era na kenya angka ya ngongkaiji kenya gagi yogi era na kenya jangkar no la iruri era yeso amu ya angka yang ambu ya go sempe wela amu ya ganda beda boyang jangkar no la iruri era yeso angka ya saruno rang jangkar no la iruri era yeso Jangan biarkan cundera naga in the mighty name of Jesus. Angkai ya, angkai ya. Mediola kai lai joya. Mediola kai lai joya angkai. Nabege nyagi yera naga nya. Mediola borosho kai lai joya. Nabege nyagi yera naga nya. Jangkar no lai tori ani yesho. Kai ya gana na yesho ke. Jangkar no lai tori ani. Genya kagi yera naga nya. Angkai yang naror gur. Kenya kagiye ramage nya.

0: la Yesu Kristo tanga mbuye nchuna rankai kenya kagi yogi yera na agenya papa lori bile kishuya kenya kagi yogi yera na agenya papa langwe dimbe yog kenya kagi yogi yera na agenya tanga arno la izuri yani Yesu ankai na ishulia yog kenya kagi yogi yera na agenya Jangkarno lai turi ani Yesu. Aira iya Baba, aira iya angkaya. In the mighty name of Jesus. Jangan buyan
1: junaran.
0: Kenja kagi yang kaya angkito. Jangkarno lai turi ani. Kenja kagi yang kaya.
1: Kenja kagi yogi Yesu.
0: In the mighty name of Jesus.
1: Kenja kagi yogi
0: yogi lai turi angkai. Jangkarno lai
1: turi Yesu.
0: Baba lai kenja kagi yogi ye. Jangkarno lai turi ani Yesu. Kenja kagi yogi yang kai. In the mighty name of Jesus.

negeri syakinu re magenya, jangkar nolai duriani yes, angkai iya gen coba yang, jangkar nolai duriani, iyerish nang angkai, jangkar nolai duriani, ayra iyerish nang baba, jangkar nolai duriani yes, ayra iyerish nang baba. Jangkar nolai durian yes, airai yang kaya, dengar juga lagi lagi joye, airai ya bawa, dengar juga lagi lagi joye, asyik karagi derang kaya, asyik karagi ni rori boyo bawa, asyik karagi ni rabai ya yoga naga nya, jangkar nolai durian lagi Yesus Kristus, asyik karagi

0: Mayan FM.
1: Kinosaki ye nadi nkasedi nitatata Ibuidare Entio Masi
2: Entio Masi
1: Emmanuel Olekisemei Opike Leleon
3: Ega sepakatu kwa kijuarda yen kek Miete neweza romanare orpisiai Tesimuno ironya star 462 hash Teke lo sanduko bodi yatu ileleke nchoge Tepaka pina mpesa nero Ambuge dungi nchilingini nara tomon Tikita mokun Onau daki Bas nitumbuge nara ajio na snapa idhiri wano dhorobi ya nisida nule nkako wale anasa tosho kiyo kina simu ngai garaju kutudu mnyame kejo ati atua nka kenyama ya
4: nka kenyama ya nfm
3: ninyina
5: wala anta suba
4: ipo uling
5: wadwede mburi wala sige
3: karibu
5: aso uling
3: iye
5: njamasi
3: wei
5: ipo uling
3: ipo uling
5: ya wakura asi nyalo wana josera gweme
4: ataka mwingiro kino kabisa
5: I don't know. Asa buru deh problem, nahalim jualan saya problem, nara orang nak pelat dong aje. Amari lo ni mau jo?
4: Yes.
5: Ini mai 46, tadi tu Eddie, anda alam makar?
4: Jo.
5: Aduh mungkin ni problem ni kita harus sebulan ni. Aduh mungkin raya jadi mana jual ayu lo orang nak jual sengkil lo leso ama. Aduh mungkin lo kuriang kapal problem ni jadi dengar robo. Ejal orang lah ayu jalan esok, Eddie jaga barang mata barat aduh macam ni.
4: Jo.
5: Aduh mana masa itu, kem tulen dua lepas sih. Adik ni ramai kenyang.
4: Asholi.
5: Aduh mas nalar ni jemur. Nada lagi, itu arah naru nasi ayam najin ne.
4: Ne box.
5: Aku dah masih agak agak.

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Na precious CI. Itu emogul tu orang lang kinar syaraba. Kaya offline radu ajo. Orang kenyang generation na ibu badai yo. In fact they are willing. Tu orang ada kalau la kering orang ajo ke ager ajo. Pih maras nana CI din. Kau re tinggi dulu nuru. Kiri apa challenge jolin.
2: Okay.
1: Na ibu orang lang lang like wanai ibu lari golin nari syara. Merudi orang lang lang ayu wanai aja.
2: Tena kenyang.
1: Iki yang kaya ni meri nga nana CI na ibu na. Amu ibel kenyang yang gua. Yes.
2: Na kah beli CI itu mita nampuni.
1: Orang sih na sih naga dua angkai generally.
2: Orang
1: sih sabu kolen karibu aju 90% na sih non angkai. Am kare production lines or tiles from engineering room baka na impejore tiles baka packaging. Nego orang sih sabu kolen na manual work manpower isya iyo angkai. Edo ngo bisini agi me do bango bisini amu mekumoku.
2: Mekumoku. Orang sih do sabu naik bala.
1: Yes, orang sih naik bala na sepanari. Isya iyo angkai. Yes.
2: Nego orang yang ngasih apa ikir kalau dona ibungwan aminge juga ne. Na toki
1: yes
2: ka kende bonwa jare siadi ne pokole kai ngwa se tanga ka medi mesia yon kai
1: yes
2: okay ke ara dubro na gran ampuni ake lo shota ara lo dalale ko to kara ga jedo county
1: ke ara dubro ni ke ara na resiana I can just mention a few
2: yes
1: ke ara basari
2: o yara ta basari
1: yara basari ni ngi dirwa 2017 ni ngi njo ngara ina murua basari every year na ngali fundi bimya na bishore tolari
2: Galau sendiri biar dolari.
1: California biar dolari. Nih kita selalu rempokin. Nebunia abon around 2024 to merde ngagak ribu million. Nih kalau dombea basari kira sah tangguh 2017 mbak asai. Ini yang kani gana ranyu ana proses. Mie abu fakir management. Nai nasi basari. Nih kalau dombea basari kencho iti basari P.
2: Jo iti basari
1: dalam. Tuh na izaran program nadiu anagi.
2: Okay.
1: Yes.
2: Na boina.
1: Orang tu kiri, orang itu kerja orang negara cakap lencang kari.
2: Angkari.
1: Amu mikir orang yang kari na di rumah sedikit ni. Orang tu ni kita gemaya, na altingai. Orang cakap ni kerja orang na komuniti orang kawan jani. Mikir orang public land. Panik juga na ikut di mai rainye. Angkari kasih isosesang. Amu lejam bayi nak apa le private. Ni buat apa ini kemaru angkari ak. Dia baru orang bo show you altinga. Ni kilis. In fact, nebige pipe underground ni supply yangare ni bari bungangiri ndo munabshana I connect tangare kuna di underground wata neme reliable ndo bangiri challenge abugu ka ke gana kana rai ngorona life ai ngorun kari ya kai pim lingai ai ngwana ki rumi yangare sabuku amona kajiado tebole kajiado neme ri yangare sabuku so we are getting on a hydrological surveys ai ngorona mna ne rumi nyo
2: yangare
1: ore kare ndi yangare ne kari wai rumia na ngop na ji isenya ngi giringwa 13 kilometers
2: isenya Nelong kewanjani.
1: Nelong baga na kewanjani.
2: Ehe.
1: Perumur yang kampu nirumi anyo. Naare. So kia racha le jangare rangkara ke namuruan negiri yo. Ne ora ora naare naira yugi from we ni jeng aribu ngegiri. Amfai ni sani kilometers. Ke kerang yang kampu nishaya. O komendi kake ibu no shaya kune luar doyu. Arjo ne ora underground water. Ne me reliable.
2: Me reliable.
1: Rangkara na keti ne rangkara na doyu. Nak kita nak challenge jangkare, jangkare agen naarui, agen neng orang orang kari akan jemai bima. Orang yang naranji gerai magi, kiras survey rosenya. Amman itu resnya nak kiri jangkare sabu boleh. So we are doing some hydrological surveys. Orang yang begitu menaare, then neng empai pa, mungkin agen orang pai ni syaiyo community. Orang yang naibiru mal alchamba orang jangkare sabu. Neng yang ariyo community amu, kini nani kencah, ini kasi nasi jangkare. Kita ada infrastructure hari.
2: Jadi mereka ada yolting kat sini bagi ni suri jangkare
1: community.
2: Kalau
1: nak challenge ni hari na, pencemen rumah jangkare. Tak kaji ada dua naik di marari lah.
2: Kira dua ya kan ada dua hari. Dia kau yang bau ni nak dollar ni wujud amkan ini kita pergi bawa narungan. Ia jodoh entah kira dua kali entah asal kita 2017.
1: Yes.
2: Jom kita basari. Mula belum teror na galusuni bimbing showre dollari.
1: Yeah.
2: Orang kita 2024 ni uang kumpakan ni kau million ni gerai showre dollari.
1: Yes.
2: Aisyah kira na basari.
1: Yes.
2: Dulu mesti ada esia yang kare.
1: Yes.
2: Ida jure dua makanya mal kaji ada pokin tangkara yang karya kaki atau negri ngoro waiting ngoleh itu mungkin yang karya kaki itu all tinggal lili santai letting ganen cuci tangan gitu zaidi untuk moni napi sih yang karya beli tu yang karya
1: ni
2: kalau nama kita lebih nara nol nado yo kerja itu betul nak gerak nampun ya kerja

0: ma twin sa sho leng tankara ke lo singolo jori sidai en kai ne jo sidai se yan kai amore lo bogno se leg niñe ne meta e kata pe kor se le gola idori yani ne no kurwa kata
1: yes
0: gredi amari sia twen ka ke nyama yan ne gradi kata sira na tia twa en ka ke nyama yan pole sana
1: do en ka ke nyama yan fm
2: hello
1: hello mayan
2: ragwani
1: oi Iboling.
0: Wey.
2: Tuba.
0: Iboling.
1: Ngara
0: Alamariz, Egg enjoy ye kid and get ye. Saw and get 07 24 54 58 58 58
2: Hello,
0: I read your 58 38 61
1: 61 07 24 58 38 61
2: Mama
0: download an app na Jenny Media Max Waves. Na itumaki nini ngi tesheni ama yen fm ijaro zen ko ropil mpaka sa yen dare bu dare silu silu na ini ning po kentena lomon a news na ende makesia noto kutoke rishata po kana bane nini ning na itumaki ama yata Media Max Waves shomo Google Play Store araki App Store download an app na Jenny Media Max Waves na itumaki nini ngi tesheni ama yen tewi po kenda bane niti ore dare shata doropil kibone show ngi egi mit kigrengo lo lwani onyoketa
1: kabisa ore kabai nyoketa ngoro kona pesa yes testa 462 hash
0: ore pitem katitin kumo niata na fasi ntumiro bia ni kumo ko LinkedIn oitoi
1: yes
0: ore sinje yote ngi tesheni
1: yes
0: na injo yen pala ngi egi mit
1: kabisa ero na ato donga la garaji

0: James ole kipila tilo singolejo enkai were shata te jengola rabala ita beke kona sa yen kagenya te atu enkagenya mayen ke graju kirma selam po kenanda sirena tena agenya enkagenya mayen FM mayen FM hello luana kota ni radio mayen FM hello
1: agarena mayen FM
0: ninyina
1: ndio masyang
0: woi
1: Mambo.
0: Poa.
1: Saida gani?
2: Oi.
1: Mambo.
2: Poa sana.
1: Emma, ajo ngulo sengwan.
0: Eh, mara seriana.
1: Oh, eh, ajo mama lai ngubira deno.
2: Eh.
1: Anda sadar bae ada lain ada yang kajani?
2: Eh.
1: Oh, emuruan ramu pokin?
2: Eh.
1: Enga urale yeri sembolle.
2: Asho ling.
1: Ah.
0: Hai.
1: Ala.
0: Eh.
1: Kwani study a box?
0: Hey.
1: Mwana mimi najaribu tu na kuna siku nimetuma e-box namba 3 na janitumia hata kitu hakuna message nimerudi na ikaenda hivyo.
0: No inafaa kurudisha tena ino to nekili na kitu nikijua kimiata battle dele kaeti. Tata makai ya mwere pita kati kumona inarai tu mnafasi.
1: Sawa.
0: Ashe. Kigiraju kentepo wakina ndasiriana.
2: Nkake nyama hii ya NFM. Ninyana?
1: Nda suwa, leng.
2: Ipo, leng.
1: Yara ranga ma, leti kisa gilo, ne?
2: Karibu.
1: Ya majewi na ulo, marasa riyana. Marasa joyana ngambo, ngole lege siya ni kusero nenda siriyana po, ne? Ya joyana ura ni ima mantimua mama gareri. Ura lai luga. Ito baba standa.
0: Ndio.
1: Morning. Allah berada di rada ye.
0: Iya.
1: Eka ada ye.
0: Ngai.
1: Iya jalan lah bana Saudi.
0: Oh ayah kata. Helen nano. Ajin karibu ni.
1: Karan nolak kau ya. Negeri asma dia mengira.
2: Epi mungkin ada nyamali. Nolol yoko serian kabisa.
1: Gerakai mende ibu nako.
2: Keng gerakai mende. Iyer nai menol leng siguis.
1: Andi lah. Saya dah nak naik dengnya. Ani kira nana ya bangai banyak mana kalau dia kata raja kata jauh songare ini jauh nana nu cinta ngot
2: songare.
1: Angkanya naik jauh kan jangan
2: naik.
1: Ani kira orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira
2: apa? Orang kira apa?
1: Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa?
2: Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira apa? Orang kira Sungaru si manja.
1: Sungaru si manja. Kau nak buat siapa sungar? Entah nak buat siapa bor.
2: Yang bor.
1: Kau nak jual kau ni bor. Nak apa lagi buat dia lagi? Nai dah nak dapat buat cantai.
2: Iba eh.
1: Nah, usir dah siapa kau dengan ular? Robi lagi.
2: Oh.
1: Igeran siapa? Kau ini dah lupa. Kau si orang sudah rasa. Ya, kau ni si orang dah banyak cantai.
2: Si.
1: Kau ni nak jual bor orang lelaki. Orang orang rondo ni juga ada cara lapa aja, aja mau leh.
0: Boleh ni.
1: Alah, apa yang kau cikgu dek? Abi kau lulus orang.
0: Eh.
1: Entah dia ada panggil orang lapar lagi ni.
0: Asyik.
1: Amalan aku ada banyak orang kau jadi sebuah. Eni mau tuh dia ada.
0: Iki mau nukai ni, kaya rana dia ulla.
1: Dari sini dia kaya. Orang dia mau pulang kau beli rumah ni sih karo. Orang dia udah ada kamar. Kita sebagai orang beli ni di sana lebaran.

0: Oye.
1: Ole.
0: So bari.
1: Nanu mo se le vena.
0: Eh eh okay, karibu sana.
1: Eh kama.
0: Eh.
1: Ale ngendo mo.
0: Eh bai.
1: Ora de medu.
0: Eh eh.
1: Ore fere mariang olawang.
0: Yes.
1: Ore le barno ku mo kajo asle le agi kumo.
0: Eh eh.
1: Le mere sigai.
0: Eh eh.
1: Mira dola e rendo ngani la pera na bai zulo ba era de grigia do ebo gudo gi.
0: Eh eh.
1: Tage ni tiesi ai.
0: Eh eh.
1: Na ore si ulo gudi barro de grabulo.
0: Eh eh.
1: Ne dol le ulien ne tu.
0: Eh eh.
1: Ne li ni amara da mundo la isa no sugula ramba la riadu ai.
0: Eh eh.
1: Mora ve tu ni si ai.
0: Eh eh.
1: Ne ki le gulieta oja.
0: Eh
1: eh. Ya ora ne lo ara si ne duje da mundo la jo rendo ye.
0: Eh eh.
1: Mirmo hinge se da ye da ge der gengi do ya gaira si ne duje da ge.
0: Eh eh.
1: Ore si ni are.
0: Ho.
1: Ira chando ye sikido kamu ya da luri ku mo go dra la yulu a etre che na ra ne ndi do ni ne shu ni ara ga ma dam.
0: Eh eh.
1: Ago ora la bardodi.
0: Eh eh.
1: E ye no ne ra do go shu da ki do go do to do ba mu na.
0: Eh eh.
1: A ne mo ra nga yinya ke te.
0: Yes.
1: Ne mo ra do ku a ku ti ja ro ku ri ku a gra lo ji e go na shi si ne ne mo ra nga do na shi.
0: Eh eh.
1: Na go wan de ngati ti ti ra mu do le.
0: Yes.
1: Ore do mo ye la bardodi ya ra bar ba jan.
0: Eh eh.
1: Ai mara no le ama ne a me yo ya ga nyo mu do le.
0: Ho.
1: Ba ni ngwa sugu.
0: Ngwa.
1: Ne jo ni ne jo ama da na jo ba do le ranjo so na la se ga ni gidi de ni ni de na wa.
0: Eh eh.
1: Ba mbu ya ke wa ore do le on jangani.
0: Yes.
1: Ngwa sugu.
0: Eh eh.
1: Na wa na ke mu sinya na ni duri le ko lo jan ni.
0: Yes yes.
1: Oi sa bo de la yuro ni mo ran ne ji de su da ni ang ga ni ja wa de ma de sugu.
0: Eh eh.
1: Na na ga ta mu ne su ya ni nge.
0: Ah sure leng.
1: Ba ya.
0: Eh hey, awele ko point amere jo ore ndo yen wa beji ro na gentito na baulo lo duri ore beji shoyoki na bau ore beji regla school na bau ore beji relax mbisa na boye na bau na gra nya jo isnier dum duri la jwelelo oyuro ge bai rashe tersera enka yoni me do beji erbu enka yoni de school na bau ajo kanyo ni ngor na rawa enya na ajo kanyo ore bien golon mera ni sor na support ajo na asinanu aso leng mo so leuga mo yawa point sida yelen wolen wolen wolen Oleng, ya wanya by the solution. Ida juo keti wena kage kina ena njiasi. Eh eh.
2: Mayan.
3: Hello.
2: Yes.
0: Eh yeah, pole. Mayan hello.
2: Hello Mayan sir.
0: Yes.
2: Hello sir hello.
0: Ninyana.
2: Ah sober hello.
0: Sober.
2: Hello man Daima Daima.
0: Eh karibu sana.
2: Ayo rasa nama jangan yang begini ni, lepas apa lagi yang ayah teraya nak punya rumah nak?
0: Eh he.
2: Ayo nara ini jangan nak nara kita nak nyuli.
0: Eh he.
2: Amu orang ini jangan nak nara kita ni jangan ni bang wajah kita ni bang orang maya kita ni ni aja sejati sih naik je ni mari.
0: Amu kita naik lagi, kanyu lagi rawung kita ada sukul, kanyu lagi rawung kanyu ada sukul, naro he kita naik lagi.
2: Oh, entah nak kita rawung kita ada sukul.
0: Ngayuk ngayuk, amang ngayuk bagai orang sukul alang doh ya kanyu.
2: Demain na awal baru malam hari ni mana si angkara boleh na beli ni je, angkara ni je.
0: Eh eh.
2: Nara ini ini mana asua, ya lo, ni magera mu, ni ada kat sini mana orang dia ni tu pun dia kalau ini na ni ni mata agak lapuk jadi di suku.
0: Eh eh.
2: Na awal ini kita ramai lagi lagi ni.
0: Yes.
2: Saya mah cara ini ni mana kita, ah ramai raya ni fatih dia Malaysia, orang je ni.
0: Eh eh.
2: Anak anda naik bus sudah nak ada yang bersama mereka anak rasmi yang kalau ini sendiri gitu, jadi yang kami sih, kami sendiri ada rumah sendiri sih, ada bungo.
0: Eh.
2: Lepas na orang anak anda yang kalau lagi meyer na meyer lagi juga di rumah di rumah na, yang mana kaya masuk mudah.
0: Eh.
2: Yang kalau lagi naik, meyer bawa ini yang katanya.
0: Yes.
2: Lewa umur kami punya jadi mau tengah jengkar anak kami jadi orang mereka mu bila na ini balang ya.
0: Ah, showling.
2: Eh
0: asionaling kabisa na jeri mbara ona sai na roda gira e mage e pin bonga roda lagi ripo ngole na jawor roda le agenda ole usawa agenda e gira e mage ajo wore nka nka yogolen na gira e ngwa sugul alang do yirara na aga ajo master ngo bor masai kanyo na genye changia e mbaye na jina pe gira nka yoga ngwa sugul alang do yi kanyo sana gra yao na mchango na ijina ayao ambaye na ijina maya kasi ya kidoka kado melesungo liyo ee paa kashu mnye ngara dorop na aliksi ya joga ngaya gira ya magira na ngoru mchindi saai le saa tano baali ya joga ngaya saido oitugi yako na ninyola sula nilai le saa tano wala ini ningoni tangara dorop waleng
3: Tiatua mayana, Mila Maria, mugishugunya apudu kwe ya hatari shorane miadomu.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
6: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunia jienjoy nonstop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
7: Mayan FM Classified.
8: Werekeda Ceramics Company Limited yolotia na Twyford Kenya. Neri kito jengito biruno to Etiles to Loshole Kenya. Neijalio Oloshole maate nelotu meta engisho rotor kasin. Inanape ita yolo keda irupara kulose nya orke juadom. Nchere, teneni ngejigisho rotor kasin neipangwe ngoro emu community liaison lang ana Johnston Mbuki te 0724 583 861. Aragi Samuel Kosencha te 0724 126 493. Tenelo mera esia igre ngoro tekeda irewa impala inono kairewa ki HR03@twyfordtile.com. Araginta baya enkampuni keda enkopis HR. Tada musi ajo HR agena isho yorkasi ni minyora mikitele jaleka itungani. Mipodu nyesi enkampuni keda mpesa ipe isho altungani yorkasi. Warepo kingai ungoro esia ye keda tenego rewa ye mpala inono ka kemare nikimpoti interview. Warolo ima ne isho yorkasi. Ejomo ni na irbarnoto selenge norma saibe ngurur kasi tekeda po kerishara na tirikasine. Ure turikili kwa yoguta toshoki HR ekeda. Ivy Adhiambo Oriaro te 0716 648 139. Urikili kwa yele leki yake Twyford Kenya. Twyford Kenya, better solutions, better life.
7: Mayan FM Classified.
0: Kabisa na jana tumbara kuna saa hii na di app na G and K24 plus wala nini ngoni wala na app na anga saa kutumia kipindi nipo kina kaye na jura ra cartoons tongera itumwe kudo hii movies action movies itumwe kudo hii African movies itumwe kudo hii soap opera sake tine weji watinebo series tena app na jo and K24 plus app wala nini ngoni shoma na Google App Store ke Play Store. Niri mwaki I downloada ena app na jo ene K24 plus app. Kia wale nipi nipa wakina kaye K24 tenebolo alo nyote mpira. Ukule kumoko leng. Nizu njadu ena app na jo K24 plus ola ini ningoni. Mayaka kidogo. Pashu kunye. Tankarado robo leng. Aliga zile na kantoru mshindi. La samieti. Tanaa kitu.
7: Osinkolio lesa. Kiatu Mayan FM.

Right. Ege di kamar rumah saya. Itu singgulan sida yulang rabai na yulang nyawar naga tumono isi trotu lusida na bosh naga saya isi renda ma. E diaro naga TBT. Yang kalau naga nikjo naga nyara misi yang tarikin nara tumono man olah pale miya cha olah rilong kalus mere o tikitam oile. Itu naga jelele rama yang round ngapi? Round ni one, ha? Naga rajo karibu sana. Karibu sana. Hey, kaji kira tu mera kuna sai. Kaka unche naro, kipe na bom pointi na ganara na bishano re kajado county kipe na bom pointi na rile. Samburu ambani kola kipe kipe na bom pointi na ramieta. Nairobi county kipe na bom pointi na ramieta. Yero ya kujumia na ge app yolo tana media max waves app. Wadi pen download na app ne wana ge kujumia na bom na board yero na ge. Esi munote ine. Ingreshi na ma yene vim advele lele ma yana. Eh, kaji kira tu mereka nasi. Nenek baru kuah wapi. Kita orang naga by election. Tidak orang naga yang murid di kerja ni. Entah entah aje. Kaji orang naga update sana boh nabo. Merdu ada meregis. Merdu ada meregis. Baga thay sere. Baga kesh. Eh, jangan naga pasti lagi jasa kaya. Yo laga joris naga siaga nolong. Eh, ramisi. Di jangan naga risalah niki jangan naga capai tolterin. Puan Olosho, niko daktari ya kueria, ena sha dunda akondani, akueria, alalda naga aja akondani, amepiga suti moja safi, pamba safi. Niko sabara rengi rengi nwa lenge, kenabega na garisha rengi jina nchepe rotire Puan Olosho. Olegwana le entertainment juga nage chief menauru, iliyaro na ingresha nage. MINFM and the biggest and the baddest show. Kaji kira tu nak guna sahi, eh? Tolong kau kisah deh, mana guna masalah nabi shana, rumah suri ada unina udo, nabo nabi shana. Arasana guna masalah nabi shana, unia ada, na udo, ada uni, ada nabo. Orang kau dona lingkori Facebook, eh? Facebook yang kau mampu buku, na MINFM, ibu nabo on point naga nara nabi shana. Turun like, ha? Follow naga nabe jama MINFM, ne rumah naga nora naga loman naga. Oh sebagai kula, loman naga. Obono tayari shara sidaya. Pokyo long ajuna asana nubulai tere wiki.

natafutia mtu lakini zapa haraka haraka adolisi ya dingaisa de shola nchini widi aje niangalie kangaisa de de mashua na gala nchini haraka haraka mwenye mesha cheza mara several mara katha katha ya likadol na kajo igurugura na kajia mara katha ninyi sidi inage ninyi mangagen kita lunch quick fast haraka haraka vikiru mwagin na kajito bila imba kabisa kabisa kabisa. In the meantime, agresa jogimi la mari, amu agresa unyero lekan na kuara kuchia. Yola juu nisa yenye wanona agara matare, nuna na kesi somna agara na kila baya kani tia, watu mambo ni mingi, mani ya lolole wa lundo yingu tu yake na kapa na kaulele, mambo kama iyo, yore tapo kwen, agara na agara nyu na ge seremente ni, agara nyu na yangu kuti manda sini tende tia ulo, na lolole agresa ni na kwa shilo sabu ina kama moja mbili tatu, tena na ge kama una form ya iyo kadosa hii. Nani yangu tunai demano jana na mashola lili kiweleng ini magari sira star 462 hash basi unaangukia kakitu quick fast na nanga kena antende lengite sheni

shanale ekaje nake lamrani jenzi zembeta zingulo nake sida yoleng etabeki yokle kani nake ora to monara kongor poshna ke sar monare ntibam yo laga jore poisa ro 12 basi ni ndara saka nake silu silu ruk nake shona fasi nake no zore silu silu tiatu an kaulele mbaka nade sa ngapi mbaka de ajona sana ke songone nke wadim noro yani jekra shoke malizia nake pole pole al dakana gora to monoi sita ke ongor wacha nione nani ame sulio pale ajona sambla zero na gabe ye kinto kya podokoya no isa na yona ola nywa kabisa ogira na kanyo kata karu na kai ngorene ngona nin kaulele yolda jore lale wana ntoki na napo ne tegemea na kala tunda ta du amani tuna loti ya ulo na ke ke ke manda ingara juke na ujalete na ujafanya na sinyando mano ni natia kadu shu du list na bugure ne mpaka idi atira rando kitinge shopping ira sokari ni erita anyo ne meyolo na nyorhanga ya jukanyo ka biashara dora dalito shukanyo duel ta asta ta dalduka yei ni ngumu kwa mwanaume kila naga tamu kiyolo mtana kwa ji sembeta Gen Z tosingulo na kwa jo ole kila naga kuna nijamba naga pole pole kwa kitu narara lewala meyo majukumu itinkangidi lewala meyo tara majukumu pi nebwa kwa lewala meyo tara ninye eto kina iperta kiyama meyo weto kina iperta bebo imaendelewa shedishonea sinyo Angkaja madhe aga pukunye. Nde shukunya daging orang pira istana na kwa dia madhe, madhe. Kanyo anau. Nepang supi, keme dua nyan dokeri nganye, neme dolu reba. Iti aga nya santai relax. Anya story soko laka ilawa. Me dua ya ninyal juga idu emon dokiti. Neme dolu ni reba aje itu. Neme jugoro romu segi supat. Neme are rugi na dunye kila dua lewa. Kya domo nyaga subuhi na jen santa. Nere aga pool, negara kamana mana re santa. Tenor kiti lor mokoka basi basi nenyor mokoka lenyore garama nya maisha na ana shilingi 50 shwa 40 mokoka bas meyo majukumu meyo wetoki ore nda madhe ore nerage ana jukoni andasat

0: gara-gara jalan ngolong oleh di bawah saya.
1: Hei, lalai, ya, ya.
0: Hei, lalai, ya, ya.